Nen nak ben nen nak ben titi nen nak ben nen nak ben titi na zulu nyala la mesese ame chichi nen nyawu vivi wu ama